Sarat Sampurna. Semua kepala mengharap. Apa yang mereka bilang?

basta di parasplomia. Aku penasaran. Apa artinya tahu apa yang mereka bicarakan?